0: Chanel Abingil, Chanel Abingil, Kanaka, Kwash, Kwash, Kwitsin, Masalech, Olsaliko, Kina, Kwayer, Reli, Kutan, Martes. Martes, Comones, no te cases ni te marques, chingueza, Kashlanat. Abanan, Kukan, Sakal, Bisakal, Sakal, Kwayeku. Abanan, Kuakwi, Rahlal, Rahlal, Rahlal, Rahlal. No ko olanin mayal barki kuangkat na chin masala chol kwa chin masala chol sakal saskal chenal cheniskal chukwabek o kanakwili na bek nume nume li po mayo anakwani chukwabek mayali kwan renak renak renak reka akwili sahili chol mayal renak akwiane tishana ke akwish nahre snawal nak ana kwil kyo na kwil kan gena shwanu kwan sutas kwash ke chana tawali meli kwarti na el chak sali kale bal na chal chiro kril bal matista chana kalom matista wyak na meli kwarti rin za tena mit majal o chirisha manista wyak na ko kuchi chiro kula karan dalu kajal amanan sekolah ut cenak elis cenak melis kuartis tau deh nak teh cenak sekang liko kal majalah ni cukup abe kau nak kaki nasik bajal nasik cikang gela kau nak makahonal mata aku ak mengkucot es kau langgil mata aku ak licu es kau langgilan kang gela kusnum singgil ikutan otak cuci cisik ikutan awanan di kangel bi licu kau abe cuci nak kui komones majal. Abanan saya cula hil, saya cula hil le abanan le akop kasar kasbali kosaki ona le kauchin. Teja sekai bar kuangkes, teja nas ibak cak, teja nas kulti kaviak ceku, teja sayil kacol, teja silin cola chino, cene kaloi kan. Kawa Jose ku, kulti kakak aku kan aku nasi kawa Alejandro, kawa Leonardo. Aran sa chana kachabali Puente Nuevo, aran kwankep di kumon. Alo!
1: Kwa Victor!
0: Masala chol!
1: Ayot kwa Victor, sain chol kwa Victor, masal tekut sa sala chol
0: ha? Sain chol ako ha?
1: Sain chol kwa Victor.
0: Barin gina ako abi?
1: Ay, sa pata.
0: Ah, kawa Marcelino.
1: Alain kwa Victor.
0: Ah, usak kwe kwa Marcelino.
1: Alain kwa Victor.
0: Malas ola kana Carmelin, masalah ech ola ra.
1: Ya, maka kia kwa Victor. Kwan kumas ech na akit adoban, pasta ta po hong sama kage.
0: Ehe.
1: Ya, kakiar kwa Victor.
0: Majal.
1: Ma, tak la na, pasta po hong sama, kunak na la kwa.
0: Maka sekal kau arin sa tenamit lain yang kena basut reli kumon kwan ni kumon yang kaya chasa kalival yang kaya chasa tenamit Propanan raja sajo kosnum singgi lawarin uta khual uskwang sa di kalival munak kionin na karin ayo chana senta dakul senta ta chana shik aha
1: Maka nasi saya cula hilang. Saya odik amariri, saya odik mar, karang kandikin, mar, karang alat maragi, tapi aku ada Alberto, aku ada Swansky, aku ada Retun.
0: Oh, lak, lak cin, main kat daga je cok.
1: Eh,
0: nampaknya saya salah untuk apa
1: lagi. Oh, semakan
0: nasi. Kita kuari orang pantau, mesti ini nak kita kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja
1: kerja
0: kerja
1: kerja Kisah itu mati kuat jauh.
0: Aha.
1: Kisah itu kisah ini apa?
0: Mas kaksuk eh?
1: Kisah itu kisah ini dari jauh.
0: Abis akan. Bot mengkata ke si cula kuis kawal kana Olivia kapna lera?
1: Ah kana Olivia kapna nak kesun kios.
0: Aha.
1: Jual jual, eh,
0: tengah, ni, kemana? Ah, usah.
1: kena lekatan, kena si wamil kento, si kita tangan.
0: Oh, sokes, sokes kah suki?
1: Ekir,
0: kalau tekakan aku kan aku anak kuang-kuang ku kulak mani ku jaman kawa kacol menya
1: sama kuang
0: antara lapa kami ku
1: kuang Mario
0: bayang hati aha alam saya sabi sekanan
1: kanannya jake
0: apa ini aku ketika
1: reksi
0: menarik yang kata kuang Mario bayang hati habis sekali usmakan asci. Ancho sila wakong.
1: Ano? Hindi ka kaya po bigo. Ano? Anak ng bisnyo ng patas at kung patas si
0: Barquan.
1: Kung patas si Tony Rodela. Tapo eh.
0: Barquan ako.
1: Kung patas si Tony Rodela.
0: Ah, gulah, ekla.
1: Ah,
0: anak kuan cogo jiti kok kwa kapuru naga ku.
1: Ah, kada ke.
0: Eh.
1: Lah
0: masuk. Lah kwa yang lah ya kala. Panjus lawa kombi. Kawa Marcelino tuh tok cogo sakeu ciri pa Marcelino. Lawa kok jino cogo utan sakeu jo. Aha. Mungkin aku kuan kuni esilan nasi aviso importante. Doña Estela Chiquín de Cantón Las Casas, Cobán Alta, Verapaz, busca a su hermana Catarina Chiquín. Desea encontrar a su hermana ya que desde que se murió la madre, Doña Dominga Chiquín, se separaron. Estela Chiquín quiere saber si su hermana se encuentra viva aún, porque tiene ansias de encontrarla. Si alguien conoce a Doña Catarina Chiquín, favor de pasarle la información o llamar al número 33 80 58 94. La tía María Elena Chiquín y la hermana Estela Chiquín estarán esperando la llamada. Masherabi Comanesh Marene Genauro Lejana Estela Chiquín de Cantón Las Casas Chen Naspas Liusilal Cheru Marene Geril Marese Tau Marajere Rechcabal Lejana Catarina Chiquín Ana Rasna Ubal Chen Barguan Shbanak Chalena Kikaj Kisukili Nabek Ana Dominga Chiquín Abanan Kesh Hashri Chaban Kana Estela Chiquín Narasna Ubal Bas Kalkuan Kun Madok Chocho Banak Narasra Tawas Taubal Aban Jokan Akwe Nashkultika Chiru Nakana Katarina Chiquín Kuchora Binkili Esilal Naruna Bokok Sali 33 80 58 94. Malak tishbok li rikan kana Maria Elena Chiquín o tarangkuan akwile kana Estela Chiquín yok chirui binikili shbukom o kambi kumanesh akun laku kasas kashpali wakshakip wanal reli o kiin reli kutan nukom martis.

kan sekali kau mana sekuat Joko si Atin. Kalau kau ti kerel sekat sekuat. Kalau sekarang selej all mana. Kalau Joko tu amin kil. Aki saludo en Chicagnap García Salvador Cook. Desa aku Salvador mandi sa aku nak nak kuakil. Ogan aku Elis Maria. Ane cik nabe kaya banyak labanan kuayeku.

0: Kwart joko chiat ina kawan joko chival chirish lichu kwabeh chanru na tinak cha chanru na kie nas kie cha chanru na real istenamit o nas ten al istenamit manjal aban chkache vek mare salichia 1900 rubelak na kubechak kubek nas pano chak to salichia zero manjal zero galko inatiklaku sikli resilal Abanan takik cina swano utuk kanak-kanak kanto kulak sali 2026 manjal kuibs kakal kuakibs kakal kuak okcia. Buenas noches don Víctor, me pone una alabanza por favor. Saludos don Víctor acá, saludo a mi querida madre Gertrudis Ical y mi papá don Camilo Choc. Acá nací arancuanista hecho elegir. Mayal, buenas noches, un alabanza. Anakwan yo coche a dinak chiris lisantil musique, carlu lisantil musique como es. Mayas cachecha. Gakli Jesús quisiera tinchik. Alenak saklok ruchen, utachak lak ojovanel chol. Abanan, karuan lak ojovanel, lak ojovanel chol. Lao na kache malak te kapas lao kama na kache chal joko che ati na chiris apan maki na kanau karu ana santil musik ane kamusi berkaru an jali pasom ane karu ana santil musik ulogan ana ceman kache sali kau chiris kache kana kache la teologia kristiana chen menye la teologia kristiana Li chococha chival, li teo diosingo, o trilogía, conocimiento, vaya. Aruna rana chiri, teología cristiana rana chiena, la ojo a papanel católico, tendo te canaun carucha cal a santilmo se pejo pasa cal cual. Agna canaun a cali rochili santil de juncabal balajli santilo chichal agane canao chal panchen aban ajel rusta was es que vas me seul sta al ru rena tak ojla tachol chipaman kaunak arana okana kwan li li ble ka komon li den ke es chali kwan sahunak limolam sahunak li komonil malah se sana tau ya sana chakilal se kweb je Arana oka anu jan nakla o jal joko dil pal li jal israel kacho li joko stawa zali komonil aran jal joko jisik man israel aban moko li musik eta joche kasin kai kau cipanak nak ngosho kulat kas tawa li shkakwi li israel li konimal kocinal tento teka juami arana nasa cekuna wasut Majal list pabangkili kagwa. Ut aandrak lihonal, huwag na kaje aandrak lihonal na kli tekakes na kli santil musikek renak tos kwakles. Majal. Nakawa Jesus, ya nakawa Jesus, Diyos kal chiskulbal islop, Diyos kal rehek angkil, lihonimal sa kal ismes eulikis, likish, likeskesas, kolom, lislop, lichop, majal. Abanan, yo aquí si tengo algo ni santil mosek, ¿cómo es manak? Dicen que aquí le tibelech, moco sacal dato, Juan, aquí le mosek, ahora ni yo, reka, ni yo, si culugre, ali caru, yo reka, que el cabo Jesús, manyan, otro gana, hay que estén a Juan, re, en acta sacloco, la gente en taclacha, yo, rela, es, caru, aran na chani pas ko kaya kanak man joli kung kung si spere singkilis kung siya kalili kao Jesus kung kaya lahe konel jo chikulak jo chiwalaning napali ni kaya na masut kaya kaya napali kakang napali kang kes kabanu sa siyang kewe abanan li napali li kakumon bajali siya Le sekuan, sekue, nakilep jan nak balik kalebal, barki sokulang, nak ingokulang siku makaib cik, don nukok oslak kaputruan, mayak kaputruan, kada kokla kacol, ciris majal chan runak, toruang lao majal ko kuyen ko is chana kamo ko kaman kache mo ko mo ko chokota sa kalma kung kaya kama kelal ko po yan ng baya ang esel kache kel Christian ilomak ustach na cheko awan to kwan yung kama kelal sing yung baya o aban choko si preti grikin yung kama kelalan o chal kumunes nak choko si si choko si Joko cipe, joko cikwan salipabal katol kichirachi sa takatauli sa takatauli sa takatau cis kunil jaban aan kutuk cikunak listik balik kau kesus mukosata mukosata kun jalok jalok kan nasce un nasce sa kaisa natin es un desafio personal cian mayan kumpleti kakui kuikin lain majas mana lain kau kuin kunin makelal mukosatin ta otro nga che che cajonilo kwan kwan kamajelal chapan choco chipleti choco chan chan takwe na na na choco chisheba na na na na chan takwe rutin jere ya na kache na kache che cajonilo choco chipek choco chipleti tikin che kebelke mokorikin tale kas le kesin awanan tikin akwe Cikibel ke, bayar kau kena nasir Yesus muku muku tosik tas splitting ke kuna klikumon malak topok dari kuna klikumon apa nas panak kiki nak kui kuansis hunilik aru tento ta teka teka cenaku uteka hal bayar kiki nak kui utara na ok lijogo siali autoestim por anita manung real chan chan chango bayar utara na na ok lisk angelis santil musik kaut Semanak nasje nak lisantil musikeh kuan kuku plus metal, macam kuan kuku plus metal, Anak kuan jauh cipe plus kun sekali kau Yesus, jauh cikulak salihung kesekung kau macam, lao na wasut kacik kacik li plus metal urak li komon, ha anak nak kulak li kau Yesus aru cuch, elamak. Kajek lahat kwan la kuchoch u chestik u chestia kwen na kwan sa kuchoch ta kwan li ulaning u tailang kawa Jesus. Shben? Hun rosop siyom li kagwa panak kulak krecha ku ulaning kin. Utsaho na lahat sa lahat ko. Baya shban na mukuchol anita na kulok krelis kong sa kalil kawa Jesus baya. Aksmatan. Hakban na mare Kuisut o sipsut cakul Haan rakhla ametsew Japan Ametsewe khan Chanchan takwi nak nalak Chanchan takwi nak Likhonimal ko chinal shabano Chanchan takwi nang kask angkelak Shabanak Shakanap shik Shakanap shik O nak nak Cho cho laning cho cho kas Shibal narawas o nakatyab Aksis konil maka Jangan nak basut nak kace, karuh enak aksak li kana sekolah kana joko jis jabang kil, winak kuan sekaras kil, maka jangan nak pi bayak si kokan, laun nak kace bas nak kace li kau kesut cakui mak cine manun cakui mak, bro mana sih cina tahun cina, banyak, kani nau mana kekul, mana kani nau mana ke rile komanil. En kani nau ma ma ma kila es kamane son sinceros se mayar manak la sinceridad en la fe le lishia la li tiene capabal chan saka ru joko chi shik chan saka re ru joko chi bek chan saka ru joko chi rilpale ka komonil ma joko chi kwa klik pur karu saka joko shkulbal utro kial na jo shewa na lish lish wuko shmetsew lisantil musikek na klishpe na alik aus Les chamali nale la sabiduría, o sea, nakli quintis na rock sin kilar ulul aska usas chamal nale ba, vaya. Ana, vaya. Abana na chalis ka bon la nas ke listau alru, vaya. Spengua les chamale ta kaus, le kanale li na toksi. Chapan chen restau ala nale ban, na aman stau alru. Na ahman stawal ro o chan ro te katawro a chan majal nak ta kabili kawa tyoshing Ut karuli kawadu sing konseho. Majal, na ceman ilakwa, kacer na ceman de kuna kelialal ka kole ilakwa banu silal ek capanu, majal. Cana snak ta cik salip mani tato, mani ta ce. Ho kana ki salip papa. Joko si wala kacala kake, mi katakwa sikip, zayakwi salik angel, kabanok si sakal-sakal, o chan sakal reru, naskuy li kamesew, manja, manak li kawajo, sing kakwi, kong kache nakpunggok sa jahel, ay, nakpunggok siya, ay, ngalik kawajo, narang nakawako, takil kip, na, hokan joko, jispukta singkili ratin, si kaw, si makakasyo, si makakasyo pa. Chan lishka limet ewek manja choko chisik mengwari kin lika ush mengwari kin ni nalep shamali nalep chiri shaan lishta walro udli rosh aan li abing abing usek ulishka limet ewek manja linask eskut linako shakap linako rek asi manja linask esakal lili katin renak tua atinak si cholcho linas kes kale katin renak marto shonu mek majal taka to maka kasit maka kasiu ya atinak janjas ka jesa stiklahi kana kwan ka ko des che cha kwe kokin u kwan la u la pawaneli kama jogori chamali nale berenta kasir ka ko de te ka kes gan gracio se kolo kwanak mo ko ko kan de chikne kawano majal nasik kalbi kaush Achanak tinkule na janak uskwan kinainik amu koko kanta. Sukik chakwe komon.
1: 21 horas con 26 minutos.
2: Kaputuna kashikib chikaushla kamanu.
3: Ay, yo saluk yo, kis kaushlangil. Martin tau uniforme reeplak batsunel. Reto o kensa campeonato.
2: Ay, amanu. Mak aushlak narahaan. Patsish honil litagwak sa serida fiate surutlan. Sashkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán Copan.
3: Sakalsi, kile kanawat isk. Nahtanagat solok chak.
2: Chitiala kakwi. Arana kashikib uniforme reak batsunel. Kamisola, etalil chiru player. Mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros. Juan Chixcomón.
3: Ulani Marco Consoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
4: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo diseño y color.